0: Tastum que vá vir.
1: Indins, dia itu sebenarnya tu pernah kami di Fontana Lamas. Fontana Lamas yang kami kerai. Aku tak tahu. Si tak bersaku ni di mana ini? Ini, kas di mana ini? Kau ni bawa buat ni bawa dan ni agak tu. Di sini tu kami banyak tu. Kayu milis tanri mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil, dan nampak tu tu flit. Namu tu, mesti mereka di lalu tu bersaku. Jadi maru namu. Ah, sami tanri nampak sini. Nampak dia tu, nampak tu tu mobil dan ini ni. Nous comme ça nous tant de samba mai une côte de la route vers la bonne.
2: Ay, j'ai moi pas n'importe quoi de ce marque en lice l'autre pas. Et tu t'endré mon ngambani. J'ai mis tu ma tu me l'axe là. Kali si mi la t'endré mon asan na wan ni sofera na wan pande tout na wan pande bicyclette. J'ai une tena isa di j'ai mon tam pas ma le lau ni ni. Tu t'en sais ni na la tu kan.
3: Jadi, ini kan yang umur saya kata si Bruce kan tu. Jadi, itu kau ni nak cari lembaga lekas kan ini ada orang mak siawan le siapa saja umur kita dah na bisnis ni. Ini mak kira kan dia lusa si kamu lusa lalu yang tak si Bruce yang ni tak kau. Mak yang kau tu jadi lalu dia mak tu kan motor lah ya. Umur le sih yang susu kan orang bebas. Ibu kau tu kan le motor. Nisha nulis sakti, elah nisku salise. Nanti je lah, otren sokir kan, otren mana kau? Mana kau? Lepas itu dah nanti sakti apa? Mau bulan aku sih senyap sakti. Ah, dia sih tak sampai deh, otren. Mata ier si mati ier, sekarang futsal ni le, an mari tak futsal zanya, mesti ya, yang fitur dah nasun karazan dia tak zanya. Anzai, pantani nana kita kena rotam zai. Si om rode ulari atas, entuh dah tu mobil lari atas si mutiara, dan bayi lain orang mandi kat sana tu, mana nak faham sih orang ni tangga-tangga tu jadi sungkar atas. Saya ni,
4: ya tu, saya tu di motor di dindi dah, tu kini anak nak kirimi, bakar karat sebab nak taro buat ikol, saya zaman betul ke dia si tangkisak, om li motor di dindi dah zaman. Mereka mesti musuhan atau zaman ini. Jadi kita nak rumah zaman faham sih mesti le straputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maafkan rumah ni juga. Sejauh cekuas. Lalu kalau tu ni zaman ini pan ini panetin, ini panetan atau zaman ya. Ini mandi muda pasai tunggayan nuar apa ini? Pasai tunggayan nuar apa ini? Ingatkan.
5: Jadi biasa kan orang tuh bilang mandi kan, kalau biasa kan tuh bilang mana awak tuh cuma cuma biasa kan naik sih tu. Tapi tuh tuh orang tuh jadi, ni tuh tuh taksi bus tuh tu, bus tuh kan mandi jadi tu. Jadi tu macam sih macam ni lah, ni lah kan. Nanti tuh dan nanti tuh bilang itu semari, setiap macam. Atau kan ni lah kan, alam tanam, alam tanam. Nanti yang dia macam lah kan, itu sih yang mana kain.
0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vavo.

0: بس تم كفافي.
1: Nenem famana na paka watana na ngamba fatim foka ni felan. Anda pizza sa fit furna te. Sidaku saya nenai. Firam sakafu tu sa cimana sa fiana kafina va saya watana.
2: Ah, deh wujine ambloku janda bukan jabo. Si she vula. Namu ngomong feta bangun fe vula ni sih. Tatin tiar.
3: Si baru tanah isa tona sawa. Malahnya tamni empul saya itu mampul fitful falful. Pasal saya ramu sahaja malah tu full.
4: Kamu sahu konfirman sahu. Ia waktu kesanian. Orang mana mereka stopi apa? Nampi fengunan ni. Tapi fengunan ni faham nampi tour market out.
5: So, kamu semua sahaja. Orang mana mereka ni ernat masa nafoni sekarif terapi sahne. Firna waktu ni pakai ispano isato isakatona ya. Tiba manu-manu mana kelse, ba kelewatanan.

Wanda yang sabara, awam masnak, telo sarai mata kaskaren sis. Yeah, yeah, yeah, yeah,